0: Joo, tämä on mä tein tyvyy, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Lukua kaapa rakpa.
2: Tuon kamala on rakpa mulla, vähä.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ja kakaan jää.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Vähä rakpa mulla.
2: Joo, ne on rakpa.
1: Tämä on bara lukka rakpa mulla. 2, 2, 3, 4, 5. Tuolla on kakaan lukkana. Niin, ja nyt kalkkia rapidetään on nalttianona, täällä laktianona. Pidetään on ollut viinnaa meidän teikkaa. Kotien on ollut vielä. Nauttu on ollut viinnaa meidän. Sovi jo. Kakkaan pora jo. Pennaa te jäämään rakkaamalla.
2: Pumuru jäämään.
1: Niin. Tuolla ei paljon ei teekä, kalle on jäämään marakkari. Tuolla paljon kalle on. Angun ei paljon ei karua en jääkään nauvi. Nauvi jäna. Jää kumero, nauvi.
2: Joo,
1: joo. Joo, joo. Ma Martin nyrpto na pro shopla. Kula banu kono wanga. Ngalo. Ana pungana ne banara erora. Unye na pro ngatle ng shop. Tara na ora. Na kunya na pro tara na ora. Kato la ni record jin ga ora. Kadil china. Mula ngulo start ni ngel tengo bala ni education center na adult education center na. Tengo nya la. 1 2 3 Kadualan ni le punsen amrintara ora. Ana bele ka child care center na ngai tenga bla. Undi lana pungu wanga amrintara arame jena nai gold malen. Pa tangu ni nau ya. Ana kadualan ni we. Nau ya. Workshop kadualan bali ni nursery undi lana pungu aku technical school ya aku. Paling yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang la lakanya. Atang unungu yang ora, emelu wang kalau pun na, angunia wang ana pun ko kalau adult education center ngatil ko. Angunia yang ora ngatil yang school ada orang la, ngah 15 na milenya. 16 million yang ada, berada. Kalau yang lima arti, nak kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, jorong taruk, kadang hati ni jama. Literacy center yang ada. Unyer kadang hati ni first pun dia jama yang ada. Yo, kalau kena perlu ni, tak kalau ni lah, paman.
0: Kalau jor tem,
1: kalau kena perlu ni, finish cak, macam shop li. Rupiah lepas jam mana punnya. Ako, ano bro?
0: Naalin.
1: Ito na lang, uro na, uro na. Una ka lalo niya, ipala na yung marketing. Ipala na. Pala yun na bro lalo. Panigit niya na bro, tangang na takaan na. Pero nga na palm rio. Walak ka di ka. Panigit na dika na, takul dika na, everything nga ka. Nga talibay, ano bro, drink ka bro.
0: Abro?
1: Lau ina beli, wang kan amat cerah beli cermin yang tehek kalau, cermin apa langsung ni beli tiket sim tehek kalau, tengah kat orang kat ekal. Telo pan bapu melil yulungnya, rikau ko pinjural, balanya lah. Berangi pada kalau mil minyak yulungnya. Alir yang anak berungu kayul, kalan ini.
0: Baful nak
1: kalan ni nak mengulir dengannya. Kacang yang nak punya kalan yang tu namanya. Kacang. Mula kalau aku ni malah berikan orang yang orang yang orange warna apa ni? Nik tu ni. Banyak yang berukur tu ni. Kalau mix, banyak berulim nabi nane nik kau dah nanya. Aku pula ni macam ni. Mula kalau dah ni macam pula. Lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur

Rungam, kamari moin, kamukul nabe, palakoro kondo rangale nano, noyangale, wangane te ikura, kanatina rungangayo, te ngalmur yul ngo kanda, ngalur ngo makre, which is te ngalmur wangay ngo yul ngo ya, ngam ngalmur ngo kunal malay ngonan, langara ngonan natin ngon ngayorkun, and langay mede dalton ngon met karaktai iya kunal. Kapai tengah rapat ada curungan tayi, pati ayam pemangan piak kalengu pem. So penang kau dengan tayi ya, kacang parpu ngukura ngara, nato nubur kamera keten tayi ngunan nawe bible ngunan kacang parpu ngu bible, ngunan dengara nawe, mana keten kacang parpu ngu ya, reading the kacang parpu ngu bible, kapulo komaj ku ya. Kumach kumara berkaman keten pelengana perunda dalam dan ngai ngat terlakang al ngai not nyukai munda yang ana perubahana kumach mula ngai gor katoya adai simla nak kon madarpa. When you listen to madarpa al nirkunal now it is simla like toya ka ola kurang ada berkamatin mangketen kangara chal. Nah, kami ngarai cial ngarai orang, nama ngarai kuter mering orang, iri cia orang, kami manggalile orang orang gue orang, nanti manggalile ngai orang tu kunal, angunan ngai orang manggalile amat dal ter, ka orang gue nan, ka angunul lah nak kun madar pa, katua ya ngai gue time der madar manggalile, ka madar pa, ka monyoko wangai gue meet kunul lah darah ir kalau lakram gue. Orang panggil terengah orang tuai aku nal. Kau ngana pura tuai emera ngana pura orang saya mna kon jarwark kunan wangang orang kuna pun malam. Wana kadana wangal macin, palmal ngara macin, palmal ngara funeral macin. Kapulo ngara ulkoman ko ulteri ap ngadep miring orang. Nan ngode aku kam. Pade room nanela kami mau kena pandeu, penjereu. Kam nau kugam nau nan wanganya perlu nan ngama kapuloton kau nan urip pemuda ngade muda caror koro kaya ngalka orang nan di wa merengoya yang ngalka yang ada meet mal nak kami kan gan pelengai marang ngarak mukut merengoy ya aku monoringo Mavis kumana mana lingaran nan di Nang ala benen ngakul ngarang unan de na te ene go tai iwang ai saim na kun te mori ben ngarang one day I ask nganya yang alkain ngayak kayak ngarang go tai no te I nia daluang ngok nawe daluang ngok nia katai emir kangara ya te ega charwar tai emir kurkutik kai ngai gor mar nao ben ya slide ngai gor nao mar ngai gor little bit of changing kanawe urung gajar ar ku ben ngara mit mar mangala ka that's why ngan ngara gor no thinking about yer kala ya ngun ya ngula no ngai gor kutu ya tu ya taro kuna la school ngura bele bilingual school so marma english kur mai getter ka mukai ngun tu ya kor ka Jual tin lakang alang, undan ngana perurut saya ngalah mana ke kumat ke kunal, tua ya, oh kumat, karena malain kunal malain, undan ngana perurut wang anak kunir kalangur, mewaj kang undang aja, wang a mewaj, kabulu homeland ngul, cemar kulit urut mana ke ter, ngana perurut tarokko, nakko yang langu mereng urut saya ikunal malain, kawang a ngundu naokam. Nah, orang kaya pun kaya. Lao min kuman doang kaya ngot erko. Rawang kaya ngot doang, kawang kaya ngot doang mulkron do. Kangare chal, I want to see nam ngare erko, ngare erko yul ngoy marchi. Kakungka enungo nandi. Nah, pun kungka enamir ngoy nandi kunal. Mar erko ngana pun in. Nah, erko jamar kulit ngal merwer kaya nam. Kaya pun ngalapal mering. Kaya yul ngoy mala. Ngalmur kunal mer ngalmur, we languages ngalmur kunal ngai we kangal kartu bapai we kangal kunal malanya.
kangalamuror ko ngon na

Yo, kan malang ko yaya nando wich pung ay merere ero nando. Wich pung ay merere papuro papuro papuro. Kate imbir ngundang ni dia ko pinyan ng papuro ong dia kong. Tiya lang ay ambal kong ro. Day ino malang na nara ya ka day ino malang ko yang nara. Dia ko alang ano the territory ngalam rong yun ng nam na. Nina ko anam lande lami wang ang iral kang ro. Longgur mang okaleng or cialatang okaleng or timurong okaleng or minayukur even barang okaleng or nakon barang okaleng or minangalam merikur iur ngodiala darangan merikur wangga yang aleko ya kadarangan mer wangga yang aleko ngamna mer wangga yang aleko iur iun mer wangga yang aleko ya ngarako iun mer yo ngarako arete yo kayo yo alkara yun mangarako merat dia koi dao ya kadia koi rom kuya. Yo, yo al karang alam berong ulung ya. Iri cia kodi kaya yo al paporo ka paporo ka paporo. Ulan urukun nama. Yo al komanya muka. Kaya kang jawa kal kurakan. Kaya kang jad. Jauh kaya kaya ngemi pia mulkurung. Ulan ni yuta kona doktong man makona ni nukalai. Yuta kum ni urukun kona ni nukalai. Kangare urukun alam linggu dara pulung na nukalai dene kuru. Kanganya ko dura ko nuruko day ngarak kain ga yiral kain ga kapoy kada idar pay ngarak ko dura ko nuruko ya kang ngarak ko dura ko numalanggo ya dana numalanggo yun do numapinuruko angay ngayam ka yuta ko mayanya yo pero yuta tres de kamar yiro umbiang alamurong yo day ngon andirong ya yan kanana nungo ka Koyangan na nung day ay nirko koyanga nirko doa koyanga nung ni kanong nga ending kanong mari kanong wakoy ni pu koyanga ko doa ya ang ana pro ko iri cha or to koyanga ana pro ko ngana pro rom na malangoy ka ngana pro ko iri cha ko dito na ambe ngayan bakma ngulan ro ko no mayo akya Kalsium in lakram, rumer lakram, yo, rumer malangalam rung, yo, but yakan rungula, wangangunu yak, a copyright, or yakan rungula, durakur ripumoya, nipal, yaka, kanyar, perkar, or dikana, convert number duo, and malangu convert number in mapuruko durakon, anapuruko yakan malang, irija korija, perkar and number duo, nipuruko durakon. Orang kau tu aku dijajaka, pula dengung nanti punga, orang ya. Mulai orang kau ikan awe, kau mulai orang tu ikan ngal ngal merong, day air mandang, orang ini mandang, doa ini licin. Kapal aku kau mandang doa day doa kau licin, alam merong, nanti ngaji kau nan, turak korong, nanti ngaji kau punga, nganya ngal merudak kau ni korong nanti. Nanti merkoko ini mandang, doa ini licin. Bread mangala mudura kono korung nandi tuwa ingiriche. Iriche ngay koru iriche yan lakram ngay perukum. Una dao na tuwa ngay ruku wali watang lakram ngay ruku kutra watang lakram ngay ruku ngadi watang lakram nandi. Pikira lingo na kunduwa. Ngay peruku lakram nandi. Melkom ngay ruku. Marangikom ngay ruku. Iyor ngon. Yo, daya ngara mandanya idura konya kon lakram ya. Mandanya ini barang main galak na kagal peremna kacang kau ini, kacang kau ingat aku dorakun ya galak ramai deh. Tapi wangai ingat aku rom ya wangai nero kau na wangai ingat aku ya kau apun malanggal. Unda nai nama langgalai, nama peruku jari un, nama peruku nam, nama peruku nak kangamaku nena nero nak kangaliruku mangkiku miumurku nak kangaliruku mangkiku. Kemar kulai diramu milka nakangalur korona ngacala. Yo day ngundi yang ada kolakan day kani pinur kujarnya. Yo kya berkulai di punga putron berkulai di ala bokmar berkulai meya. Yangun murkulur karamara bungicia. Yo di ala bokmar. Pertama, aku kudip punga ini cia kadu ayam mula ngalai. Ya kang ada aku lakram, ada bandu jauh kena lakram mula. Tuan ni aku kunyur kau nama pir lakram.

0: ngare ko eli chi nya la lakran de ko na pulung ara ko yu ngi lakran ko anga de ko na ya ona nga de punga marcin ga lakran al ga mel ko ngal yu ngi malang obuk mako yo ka veling ngara ga ara ko ya kan mala na ya du na ya lakran mala ga le du na mala ko yu da na ya ara ko lakran de ko ling ko anga pu de inga ba ko na ko du ra kon de imel ko ngara ko nga ba na Tia ko ngayambal po yung ngara ko milkom. Yo, day imalang dao na malang, kada imalang malang na naraya, kada imalang maroko yarin dia. Mula na ko numa, alaro maya, kada nung ay dao yun na malang. Day nung ay, diyan ka no, pinya na ko ripo na rin, numalang kal ngayambal ko, ka numalang kal kapong ko. Kan numalanggal irak kang ongal nurungun nani numalanggal kade yang ada kolakan de ing ngakolai onang ay wish tipunga dulang de wajar de alam wajar de mana langin jojo bayar bayar kon biar tipunga ayo ngarap rokok mandi paralingo ya kang ngarap rokok numalang yang upan tenai numalanggu urip ya malanya Anak perukuh pada contoh jauh ke ruang ngamang-ngamayan. Nah, malah di perendahin malah ngalah malangulil. Dua lil ke hiricah lil. Anak perukuh hiricah ke dua. Di peralingku ngamang-ngamayan. Yo, dari dawean malah markapuru. Dari romjan malah markapuru. Ulan marku terangan jaka. Unan marku ngam. Kapaturikin jah. Kamen kekundungun ini. Marku yang kalah kerang. Dari... Alam rumun le mar kabro. Ipala ngarar ko bae onya. Yo.
1: Yo, ka welcome. Tango yolngo manikayo awa.

Watikatika watapilipata watawala takwatawala taratara shami sakapala nungu chaloki mata nuna chitawala pimai solor kacholo palo ya kabula maku bari bari nganana ana pandaya na romba romba ana binyang kelot bari demiso wendri duku masalah pada pia.

0: Run, kang ni kata na. Kafinis te. Kang ana pura litaran. Amar tinya na kawala na otter litti.
1: Ya.
0: Litti otter na ule. Ano nga mura kertil tayo. Kapa tara na pamuka na mreta. Kwaru minya na nile pulang ka na mreya.
1: Oh.
0: Bili na. Kaiti. Kwaru minya kang ule. Pengal pala pala pala pala pala pala pala pala pala Marin minyak le, kalau next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi anda pok komar terdekat angkai. Paman, ngarap ni pintu luar dar paman.
1: Murat tarin aku, jauh tarin.
0: Biar le kuri ngai, wangkan jom biar tu nganya, unim biar kuri puna. No no tu ya, pok komar terdekat, kalah le pada pok komar terdekat. Ngai ni biar kamera terdekat utuh nabi nara. Ngarap ni ngaya aku pun dar paman jom pintu luar. Bet, mamla. Tapi pemimpin tu kau naya kah kahnya nak. Bangai ruang kah jangan ngah. Kau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana per multi grade kau ni, dah. Mari orang. Ayuh mari tengah pakai orang kerja berangan di cem. Okay, who won? Begina. Kebaya mamla. Abi jangan kata awak ya, kata orang budget punya. Ni okay. Ni, mana harap ya? Nak betul.
1: Nak betul.
0: Nak betul.
2: Yo, ngara Jackie ngolore. Kuyula. Yung radio. Napa andal wangan amin? Tial mapro. Yo lengon cucut na.

0: Yo, numaka nga mamiolong radio.
1: Yo, babo interview an barana. Tao ngero lak kama mia ponope.
2: Hello.
1: Hello, yolong radio.
2: Ada nga, lawi, malat malat. Tolero ta ora la karam na bingoro na tong Saturday la Sunday mai bingoro baka ngoro ngere bomba na we poko man ame apuno ngai tirimuk pan kalam
1: ni
2: tipala namba 8
1: ni
2: marka de ba namba 8 le ayo ko dole ja numa bala dole ja sangom numa lengko dangom me apun ayo mare mara ma paramet bet tuna palapat da dan ayo rit nyadolong tuna lokara tawar ap na makanyur kun na pala jani briya na udala kalmak mo ya briya na wala mare nyadolong dok dok mere koke ngara ni me apununya sharing mere mama pengunya nga mangara ayo rit mede ko parbak ku na ko bone mere ngade mere ngaya kakol ko family udala kalmak mo sande pengunya tawar ni pala kere mama mere mama pala pulap na debra number title dar ka wala kana me apununya ah to la makka picture era ngora ulurukut na mak aya man bunga ngade biru marti marama ka bunum biru ngade biru ka bo mere ngi bala jaban ngale bro oro ka yo to la na waptunya dare bumunya ga ye yodap ton ai ne bumum ja dara na julo dola black one ya to la nya na nya ne bumum wala la ngale bumum ba bingal mak ne ka back ku dara ero war mak la la te baingun ara ja ne ko tsang ura litan ni ura ara ja etirinya ai nya mere ko ja ne bo mere ja ngale bumum me apunu nya marama ngale bumum na bala bala upin black one la bala waptu la na ko
1: enda we bumum
2: akka
1: ya ja mutti ke ngale ni
2: eh ara mere ngunde na bumum na bala kala ku
1: ngori na ka ni na yo tara ja
2: yo ko nya Ya, orang tu la sandai.
1: Ek, ini bawa birah taking ini melakukin.
2: Arab Arab, lal, tu la waktu. Aku tak pernah bumbu je back for light off.
1: New thinking.
2: Lal, tu la jawab tu. Tu la bayar guna ruai punya tu.
1: Nah, itu murmur menjawabnya.
2: Nah, itu murmur menjawab. Muktur, boleh pinggul ya, dua ribu light tahun, baru urut nama berapa?
1: Kena kajut taramu.
2: Rajuk mana berjaya, open door, open door, open door, open door, open door, open door, open door, open door,
1: Hola,
2: no me digas. Hola, no me digas. Hola, no me digas.

0: Yo, don yang ada tu yang tahu don apa yang nguni mah menunjukkanlah kerangal beli first pitch yang ayang nguni kami start nguni walkan marikin yul ngualal ka nalcer walkan nak jama terpa walkan jatur mala bala walkan nak jama yur mada kadikai bulan jan pipu ka wangan namirnya
1: jatur lokal yang katu meringo dulu ni pimiu ni beli golgiya. Jatuh lagi orang nirpana, turun nirpana, pamulak tu nanti kena, pamulak tu nanti kena jatuh nanti. Mari orang mera, ini siapa? Zaman kan bicara beli zaman kan beli warung per, wangan ini ni kon. Kalau abad tulam, kak, dia balas jadi wali abad tulam jadi kon itu. Kawan pemdar pas wali ngayu lezu lu ngarak aku ni kon. Royuna ya kacau war wit war ngun di balanya nin ku yang indin bukan idual mangen dia lu ni mar ma mala jatur yo jur pun nama da kan utur kangain utur daing bu ya do ayu ku merjar ku aku jur ngeja ngun lai utur yo angun yang gurta yo jur pun yo Kundiin mana awak nak kundi? Kundiin mana kan jadi kerja? Dia orang gayun, tu alin. Yo, ti alin baru kujper kacin amar cingi. Kau ngatun ya angunan bala. Kuda bala gayuli darpa nana minin, minin darpa. Yo minin ya. Kejar kanja manguni, kundi kan kajar kurang. Yo tur aipin kadayun walang. Nanti yang lagi dalam nawe, dak kuliah nanti dalam dak kuliah, mama dak tu nak kuri kuri cuna nu orang ni pernah, baru angkat nak belajar nanti belajar macam lu ni belajar cucu tak, mama dak kuri kuri cuna macam ya, nanti beli dan bakti nanti macam dan bakti nanti, mutu muka dua dalam pamalang mukmin muka dua, kan jari ulung walang. Yul na balanya itu kanin na mangi, pasal mangi kum yul ngoy, ujbar kabulun berita, tu na orang lah, jauh jauhin minyak kali bicara, pun na yo jauh jauhin minyak, boy yo kalau na ulir terpal ngalpana, yo lah beri na bicara jauh jauhin minyak bunin, nak kau na ngoy loko. Mereka penugana, ya laki. Bicarakan dengan zaman. Lakukan dengan wanga. Menal ngayu utur kata, ngol meli, ngol dah ngol. Padahal kong ngayu utur. Dia ngayu utur, cerita. Kau nak yang ngayu meli, ngol jauh utur, ngol jadi alia. Padahal kong ngol jah, laminin. Yo, kaya yang ngayu pun dah alia. Orang gak itu lagi ada orang ada aku mesti ngujut tu. Yo orangan, cerita muka bayi kami ni, kak dulu. Yo nak kon malah, orang ini kalau

0: Apa kena nama aku?
1: Halo, aku. Nau bingung, boleh jadi. Nau gak ada bingung.

0: Joo, tämä on mä tein TV, joo, täällä ei näytä tää on rakkaa.
1: Nukua kaprakpa.
2: Tuon kamala la bank pam la
1: ya mm 2 3 4 5
3: ya kala ya
1: kon na ba on da ko 5
3: pal bank pam ni
2: no no ga
1: tambara lokar pam na 2 o'clock na kalke tor ngal ngal o ta ni na wit pix ngal lokar na ni ya na kalka ra bi da on na na da la lak tena na Pidetään varoilla viinnaa mä teekkäin. Kun tiedän, kun pidetään varoilla. Nauttuun aran ja varoilla viinnaa mä. Sovi jo. Kakkaan para jo. Pena te jäädä mä lakkaan olla.
2: Pumuru jäädä mä
1: tiiä. Niin. Tuolle ja paljon ei teekkää. Kalik mä jäädä mä lakkaan. Kuvaa tuolla paljon kalliutta. Anguina pelangai karvain jaka nauvi. Nauvi jana. Jaa kummelo, nauvi.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Nää pelangai rakkaan. Pelä maksaa o kalngar pelangai.
2: Unia pili
1: unia ngaanar. Ngaanar saa tarttuna mire unia kunia erana. Jäitte unia. Paamirra. Unia. Paamat jana pruuni tamrakule. Kalau ngapa tahu? Kalau ngapa beli jamu kole, kole ngole, kule buat apa kamera? Kalau ngapa tahu? Punya? Kalau ngapa? Eh, muktera, saya phone, muktera. Bulak aku nak ada phone ngama.
2: Ma berangan.
1: Ma wangan ada lo. Bro. Ma. Pamat ana bro le school. Pamat gol belakang dah pam. Gol ana bro le. Benista. Mati nyarap tu ana bro le shop la. Gola bana min kone wanga. Ngalo. Ana pengane bana ra ero la. Unye ana bro ngat le shop. Tarana ora. Takut ni anak perempuan tu ada nak orang nak ketua lah nyerek kodin kan orang kadal cina mulang mulang start ni ngah tiang ngah belang ni education center na adult education center na tiang ngah ni lah 1 2 3 ketua lah ni le pun saya nak berintah lah orang ni nak beli kan child care center na ngah tiang ngah belang ni anak perempuan ngah berintah lah orang macam ni gold malay. Pam, tangguli, nau ya, mana kadua ngan ya? Nau ya, workshop kadua la balik ni nursery, ni anak penunggu aku technical school ya aku.
2: Yeah.
1: Balik ni anak pen post primary orang ko, ni ten ko, iya ten ko kalau pen ko na, ni anak school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang mana? Emily Wang kalau pernah, aku ni Wang anak perempuan kaya tu ada education center ngatil mu. Aku ni lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang la ngah 15, nak milenya 16 milenya la, berangan. Kalau yang ni macam ni aku kam work experience ko literacy jama taruk jorhu taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngah. Unyak ngatil ngut first pun dia jam ngar. Yo, kalau kena perlu le tak kahar juga paman.
2: Agar aja tem.
1: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam ada punya. Aku mana perlu?
2: Nalen.
1: Tuan lah, urulena, urulena. Unda kalendernya, ipalana, macam ni, ipalana. Kalau yang perlu lah. Panik je nak berjalan kat sana, anak. Berungal apa yang beriyo?
2: Nih.
1: Bulak kerja. Panik je nak jalan ada kulit jangan ada everything ya.
2: Wah.
1: Kat tadi bawa apa nak drink? Kabur.
2: Abu.
1: Lau enak beri. Wang kan amat cerah beri cerminal teh karo. Tiang apa langsung beri tiket singkat karo. Tengah kat orang kat teh karo. Pelulu ban bapu melil yul nganya rikau ko binyural bala nya la rangi pu da kalau mil minyana yul nganya ali de ngana perungu kayul kalan ini
2: baful na
1: kalan ni na ngul hidanya kacang ngai ngana perungu kan ya tu namanya kacang ni kayak Angin malapir kena orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nik tu ni? Banyak yang berukuk tu ni. Kalau mix, banyak rulem na benda ni nik tu ni nanya. Aku paling ni mati ni, ni kaya kau dah ni nak kula. Benda lumur, benda lumur, lumur, buku ni nak kula, ni mana ni? Nau ni nak kuiya ni nak ni, jorup banyak pula nik lah. Nama mereka bulu mereka, yang net dari mereka kulunginya, barai na naul na, unyi na net, tapi na unyi aku ya bi, rangi ngulah pelangur ada, mungkin mah,
3: iya,
1: awal pelangi bulu je, apalnya betul betul ukan yang lebih bamer ya, mereka yang lepas yang ukan yang lepas, rangi ngulah lebih panik lecet lah, akan ada yang friends kuiskan,
4: hey humor. This is Jeffrey Changla Simran from Chindu Desert Band, and you're listening to Yolngu Radio. You are Paya.

0: Wandawe yang ngorere at andawe
1: kaywa koro kora padola mo bana marje.